bala gina bermaya wilo ni dan mera gina dalbo na ta poepe wilo ni dan mera gina dalbo na ta poepe wilo ni dan mera gina dalbo na

maye chogero chao tuo del kum ma patpat ikum mutiano kiludiro machalo onyokum langap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinung e boch matiano kimadon tok nung e duha weng melubuman chogero ene dong lagam kao